0: Today, Inupiaq word of the day is sanikpaktalaktunga, meaning I set aside from the road. Sanikpaktalaktunga, tumichenin. Sanikpaktalaktunga, sanikpaktalaktunga. Uwangali, kuveron, nyurwing mitak, Josephine Sampson.
1: Uba, ukakto miuna ilo, imilang nerya, unipjaduktu ito. Tepjo, ukakto anisu, ilun unipjaduktu gerak nerej inyukat. Uba, sumiksamna, tautukak nerektu ni kipirin alapekto. Tasama ilanga kipirin aktok tamna tautukto ni sumik. Ilagilaglu kaktor lagsiya suli ilani tufarunga inyuk ukaktok uminga itna ubagok silakun igladegal resirut tere ilimun ukak nagsuli tamna ukak nagsukami ilimun. Tamara niplita atulaksok sila kunting misuti ni gilaregalak mata. Nalura kaksip yun na si tete mima tukulukun. Ubasuli atu miromik. Unipsakto lang nakto nga kakto. Ang ukam ni tepcho utokanat utokanangun ratutara. Kanokte sa mili manisut kore amali aksing mi anak to te kahutik supayamik ilang amara anak to dit atok takalawat ilang itaglan atok leche tera tema anak to nuna inyo militurilu pinagsarigalawa teku fosat kula mata. Kediktor tekaraktuk. Suli suk mata kusmak mata kediktor tekahutik. Naga suli ilangit kediktor tit atuk lecek. Tepcho aksing mit angukat ka. Aksa orang nasyot. Katirirok tun atik sumit. Katirirok tun mamukat kamingit kanunore. Akso rakak nasyot, aksesok tautip lutik. Kamu nga, kayang nun, aksesok utik. Akimaraw tuko, aksak ang ilaw tirak nikat. Ukole asin aksimit, epliku tatkail sitman unnomi. Uplame site, akso rakak sip lutik. Akimani rakuting. Aki manerit niya magtara aksaw ni Charigat. Aki maaming ang ilaw tiplo. Aksimit. Katyang may suli. Aki manerit niya magtara ang ilaw tiplechat. Asin, aki maaming ang ilaw tiplo. Taano tiktakoting aksesok to tirak masyok. Tamara katiktolak. Uba suli. Ukakto lang nato nga. Inyum. Niplita, nipa, atuktok. Bote kuko aksing mit nutut 1914 sumite terama tamani uba asin nut kalau kating mirai kunang uba jora kagum magiga sama aksabat na magli nakaka takanani agayubi sama tarani. Nurimi tegaju eta tane imin nganermi ibru liga ora kagnaehun nyu netuk inyu lam tan ora mitak ma natani ora mitak nehun culi pirak nesta ila ni aksing minu ketta waktu tak kaya isit mat tan masih dikit nyami aktana sinyaksak tong nehun nerep caklu. Tukar liru it kata kalau ni tak kunanik na. Tuk kang nek tu ni cumit. kipirin ala perto. Kipirin ala perto. Lanit ako, abong aktit matiut, ilaw ama, luna toduk pagi luka, toduk pagi yugo irika, nirutul lagu nang neka. Kalau ku betelip yungo toduk pagi yungo supayan, jepjau lima, utuk kanata, nagayak mibut, upa pagma, sohetnik, mako kinyuli kinyuit na laumini masuhe ni toto kiyumi kama suka yaktut maknami sana tuyot sana turot sana tuna yaktut peteku cak mani pakistuni ilangi sohi sohi lengit pinyak nas lalaktu sana tuk lalaktu alu toramik ilani tuamik tikim ni te suramik alu toral lapen poporaling pakistuma. Dari suli paksa kapta ilabut, elinya kalau kapta paksa gumni, inyum nipli tigano unagok tabraki yu. Adi, tabraki ya, pakit kalauk dunga, supaya amik, sumigami, pakit kalauk dunga, tutanik, ulunik, nyolik kanik, tabraki ya, itna rin. Aku betika, tatama sunogo na pakit kisirok na kuro mag-inuk kami. Tabong sa akarok, o laktik tungalibo nga ko, ikailak sakto. Ikaila rutan nga. Kipirilik sot, kisay matetela katatok tulak si ba nga. Tamo nga ito nga. Tamo nga kami sudugo, akso na pera takpat. Tara, ate linisto ko na kinyo na. Disayo, kesukap ko te pa aku mongonguni nari kecha dara arigat ko ko takiru tayak nimni nyaglan aktilang te inyum mom pakin nesuk kupora ka mirna agnang ok kukire kisige kukire tamaritani sana tumarok temnya ini dara duduk tumi nangin nala perto uba ki pereonik unip jak tau lang nek tunga tepjo inyukat uba pak midwi kap ti ni ki perena yak tu utuk ka rota kutik suli inyuk ila ni gok siliwi mi kumi kadang narak tok teke ila ni kadang ditang narak tok elak macuk mati tersemah kumulumi inyo nek tikok tasilitu. Angut ding ayak tilgit mat kayamik tuklu laki tinira. Tasile! Tasile! Tak maguk si mak sija inyo. Dalang tata ang ilaki nira tama tusak sariyalaw kami. Tasile ayak luk. Suwa inyo makimaganga tuburanga kimagluk ang utategok piya kardat pinyirin huwang nga sinirin tamadaki nalulok to ni suming nalulunin nagling naktok nagling nang naktok huwang nga nalulapak to nga so ilito ka kakna kapuli kipirak to nga huwa kakto lang nak to nga 10 minit dua dua teh. Ila ni nurut inye ni merlu. Saya sakit kerugut. Tepoli mali inyukat kipirin ayak put. Cumi uba pak metok tok si yumi. So serik kangat ni pak mah. So naluwi ko tepyo inyo nekat kanuk naglisa kayak tutami kanuk inukrali kasiyuk ta nangin na yak tu isigatak tek tu niwat ako tulak tek tu nandesir na tu inyo suli pisora kakutik taok sa kuting itdewi itdewi sam in tuklong itmi kayo minelok tu alukulle itumalak tungi inyo unak na kainesok tek man tuklong ilagun tatamin na yak tuk tep cho. Dibidik ko, ubahuli ikutigit kangat atok sarap tiyo katmika yak tuk. Ignisiko at mag ignisik at unay kasiyup di tri na yaktungurong tamarin na agad taan na nakatukang pag malaysin nyo ba nutan mako naluklo uba nurumi at ukak taan no kaktaw lang na rin paglanig law iwan ilani okutura ko na tangayit ko tuko silibing mi tuko tapos rin nga nga okutura adigayorak agimilitok papa asinyo tukimitigo ang atyera sa matamana agimitmit isigo na tama March nungit yung mga tayo nungit akiro ubla ko nuba ubla mi April 1st tikinyeto April 2 lang nato yung lockdown tinel gitu yung niyo tiko tayo yung lockdown sa mata pinyo na nalulockdown uko si may lunemi uko tayo nikpat ni nagayetyo nikit yaku gati ni nakmat ni nikit yung nusok. Eh masih tak pun nak jawin cukup di negeri tu, tapi kita lulus pergi lepas tu, cukup di negeri tu lah mak ni jauh ke ani jauh tu. Wah tera April Fool ni tiket mac ublam ni itu cerinya dengan itu ni ulu ini kita kena kacau tu tu, kacau tu mac kami terat nalar kita. So, una ba't na inukat pero ko? Kanututte sa mga nagtilalik. Kipin na ayakalok ko doon na niplakilis pa. Pag maguk, kayarap tunganis katiktak. Nuri tungano niglito. Ah! Sumig-sumig unukak pa. Ubat sa gilok na ako tutin. Sila ya. Ano ninilito kipin na lapak to? Jadi ni tak nak tiklu tak in mau nak pukul curak pijar nusuk ubah sini mak pukul jarut nunjuk suk lunu tak pagi waktu nutim pukul sini suku ketiga waktu kembali waktu istirahat itu ilmu nuna pinjuk suk tak pagi nubi tuan nubi tuan nunggil nusuk nak tu pijar tu. Dari pikir kapta inyo wilukan ni imnya kilik tu purahu ni tau dong kilik tu cak duit kilik kengan tetam ni kilik akalu tak ni kilik akalu isyarut letut nisut utau nak unak isyikmat ni upyakikmat ni tapi pun sulam ni naluluhu ni upilik si kami pikir masu katum lah tak masyaru kubak kami tohun pikir kami kak kami lecorak kat sini guna tetu pernik panik pernik sak tam lagu ikan ni sama ulek lek lek kami naik petuk satu kami langsung kenyum lagu ke ni ni raja tahun ikan ni kau rak sini kami tamat kau tam ni nak buruk sama ukok ani dawai ani dawai kalu bunyi nolak lo aksa dan suli terani ati gini ani dok maguk selam ati gini tiu firak bunyi nolak akau ni lah tak sudah cip cip tiga sin ati kau kau nolak ti terani tab duma pilih ting ni lah aku akim ayu menyaksik teri sangi jalan ni kau pisah dulu umat tak nampilit kah. Pikir nusuk hati itu ni. Dah sama minggah ni cekcau pun, minggah sejauh pun. Ubali unak. Kalau depan ni, kimi unak hati kakpa, ni bersyak. Mama kan, itu titik kami. Pani, Pak Mak sila senyami, sumik tetau duk-duk katik tanak. Itu titik mani. Kami doktor kami, erniran ini seringan. Tapi kami cak doktor, tapi semua nurimisau, namu nak imnamisau. tikisir ni sule. Unalasi katuk, hidup tarian ni dah jauh. Utara tahun ni kami selum ini. Sejak pun, tutung ini, mamrum ini. Utara ni, kami selum tak tolu, kiling ni rat, pak masyilah kenyami katik tam, jodung ni juga. Nurim, tunganu ni geletam. Nak mau tak, nak mau tak alam, di negu. Lucat we una nak tua sok duit. Tak nak ini nalik kelirak ni kengit. Tema ni pun ini. Pak tak sila kami, tiga kami. Mesin utama akpa langsung nak sok katnu. Tema ni agayu lah sekak tu. Agayu lah sekak tu mesti cengsi. Pun ini. Icak sila kami. Nalau merah lek tau sini lah. Pak masih dami tau dunik juting. Agis jam kisah sumit deh, tak menteri. Ati ini dah semua kani aneh si betok kat memali le kami kenyau. Alap pangit pa, mali le kami putuk. Putuk kiman, panirah, mak mak ngam. Ayuh aku ini dah nak cuat atani makit itu. Oh, ni cuti lah ni naluga ugo mah. Nalikang ni ok cerita ni tiga milik. Kata kiri beri, hari ni. Mak dulu kau rilah tak kami, angilak tak kami. Nipin nikmat cuba dulu. Nalikang mukutang tu tiga milik juga kata kiri beri juga. Jadi tam ni ikhlas tak si maruk. Tam nanti ni ting macun mikman. Kebalak cakap si man, cakap si begini juga uma kalu belu. Isalau tiul kami kini tak tekan mereka. Cakap si begini juga mukit, cakap si begini juga betul betul tu paluk tu. Tema si teni gak tiklu. Jadi ki kipe nalek tutup nek kalak tep joli menyukat tata minna yakut tanwa. Uba unip jam tap tunguk. Kak tama gi milla ki gona 7 minit uba kisi ngak leto. Time mam ni. Tada tam nali ima aku mamanga ni tektit mani. Umar mi macam negaranu kita tinggi tu. Jadi umar ni nak cari dia tak terang nak terang nak lulu nak umar ni. Ah, umar ni dia pun. Ah, umar kagla ni dia. Ida siomi, ida kami tinggal lulu lagi pun negaranu. Jenuh buku jadi una mamangan itu sakit manis kunci alu cepat pagi ibu tahu pagi ini dia katik tan masih lagi senyami piram ini ucelok ni aku dah mahu dikit dengan lubang mini pisi mana orang kami yok ni namanya ucek tu umai dia ni ucek tu nak alu. Jadi kita mana unik sat, alami lah cuni. Kamu tak ni tak siap pinjulam ini ni kalau cendera perak tua, alami lah matu beli tiap. Unali tadi tipsi seorang tinggi negri tiga uba, tadi ni tak nak lukak aku saja. Jadi corang minyak tiga meter nusuk, nanti orang munasih hit kau ni, agak ayok sih tu. Juli yang sila katang nip juni, tak jali katang nasuk. Pak ma, ani kalau kami katak tak, anmu, ni yang sila one ting misu takku amin. Agayun, agi yang sini juli yo kap yang nasuk dereli, dereni tamna, kamari dari ya ubanga, ala pisau, inyue keluar tualok terikut dereni ublumi, agayuli istang nera. ubaki ta ne okalak imi manet inyuk ada yumun sakit ni huni tukute la pe huni inyu ne lerumi tabru matutto anang ne to ada yurak ne yasine suk ta na exit terami nu yola sek pagi ini ada yunagi yasine tiu ubata ne timun kauri yasiru kau kerja sila pertu, inyuk ilaminik suka kau ni inyune tu kau ni telor tu, macam aku tangatik, tilitokik, katakik, nak oksik oksir, okalermi inyuk, kinyulak si bulere tiga sini tu okak okak si maruk, ko agak itu mak perang, dam na asinyu bunganu naglani luni nipi. Sila lain lip tu ililu pek pagi jemari, ilip nu pek pagi matu ililu, inyu pek pasin rejok, naga ka aju orang kan rejok, inyu susah kek lecet, pot moba inyu butu temak kami teku ba aku saja mila ni seranga, kuleh teo ti yang neranga ala suar neranga, tiga milunga nak orang mik naga cumik tiga milunga pes pun neranga, muka jam nun naga ka Ilagi na kita menunin, acung lunga, pitkup lunga, acung putik lanip juga inyu wektu. Bagi, pat mata nasa kenyu nalak su. Ubat tipsi show tiga lugu penyelit tiga, tamna itrakapku nubi mitin inyu liat kiskat temani, itrakapku inyu lami lakat liat kakama, alayanam peruk mga itrakapku Ini ulam ini tipsi cerah tu, bukti ilmun unik cak tau orang nerete tau inyuk tu unik cale kerja me, ubat terung aglan, nungil lagi ke ubat 2-3 minit kisi nokte galak. Tamno ubat isa 2-3 minit kisi nokte tu, terane teru oke curam, nipli tiga tu, nuring me teru ani aming aglan ego nenek sup, it nak man kisi impia. Kan kuting, tak belum bisa gua dingin sini rok alok mata. Jadi begini, kue nak tu inyum ni pa ilah ni ikat tu ni tak nak lupa, tak nak imiti lagi inyum tu dengan ilah nak lecet ni nak domin tak perlu nak, alain peluk bani kue nak begini macam tu.